lem no na nanso ke chikata tama anya fugo kumwo fana choko kumnyo mana dera maka mwaga na chwaja kibe mabandi mwa tatola no